Jesucristo. Agwe ni man mamiten gi noto ne sire gainet noto ge anangwalyo noto ne bagiptayat kumo migit noto ne sire. Alright, gosto nene get start wangi baginge agere gange tuandai gose ga ayengu asigwe tulimba aside tamana kwa inge in asubu inoto ne une Yotani sa tamuru gini gitu gura tuan en line da gura gitu kosti nini Ago agiri gitu ginote ni about 14,000 Agiri note ni about 14,000 Agiri ga biza ali watu wa metembea na peza Note ni go anyone a big anyon a sisit gitu kosti nini A big john sisit anyon agu imiti ni aniteti ona Agui agenge, embijo zit kutko me aenge gora, embijo zit aguni gora boro enda kitu kosto nene, en gabagira lima jigenyo kitu lugu chitu ba emit, omacho yo tuntikiti tini ona, nenyu gite sen tagi tuge eni ono. Imagine 14,000 ni jonga tuge agosto nene, enji nota ne emiteni ona. Imagine kogile jigi tuge ni on, iwindi ak 14,000 ejeba a shopping eni onge tuge. Enyu toki tu gosto nene kuko gileja wa kitu ki ake tukule ne icho pote mbitu ni brani menyur chige 14,000 jona gile jona ini mkuni araka nota ni wezi kwa gosto nene kunyu kukuni kura kitu ke eni ona yesa gitya kekuni kitu kini on 55,000 hibi ni kinyuru lugu yukab imeje ole njina ne chita nota ni imiti ni ona A jila negitu notong neba star 274 Aja Agiri plan tigitit number 7 Yono toje buwana bor en olibi studio gitu gosto nene Alin tigitit number 7 Notong neba 55,000 Inyur chige gitu gosto nene Goma kwel jigitu genu lona Alin jingero nitong neba star 274 Aja A digitit number 7 Imagine 55,000 Any one ito gitu gosto nene nasubu inotong na une Me berberi gany Amaja ijil gitu notong neba star 274 Aja Agi leji gitu ge any one nyurchinge 55,000 En asubu inoto ke ne une mama jangi gir china isanga ingu wangu ke lugu yuga abe meti kitu kosto nene kunyi inoto ke ne iwendi akpo nazi inyi inoto ke ne iwendi kura kitu kosto nene ak 55,000 ya anoto aje buwana wale nbora so jil kitu inoto ke nebo star 274 aje en asubu inoto ke ne une agiwe ak 55,000 Tigitit number 7. Pana wildan borog lu chiba image ba sai somoga. Chiba sai taman agoinge.

Dani ram tirir baba. Alegi tuge mini segi dogo chusi ke pake nyoro namda eti pole ni mbichi ni branding alegi zizi yama kugromi chenele. Lakini itakuwa tu sawa eh. Agina ole mitembiki kwa kuge namda eti kabisa. Arai tuko giri ni chono biki ato biki biki tuko stendeni. Emaje kwa kinyoro biki somo kwa kinye Cyrus. Cyrus and Liliane ag Dan Gana. Kwa jota njigaba ag biki biki tuko stendeni. En betut en nebo araine kenyoru gitulu ko yanabo mungaret olan tugula gutuma agenyoru gituga amdaet eniona right gusto gutuma gitugenyoru gituga amdaet ale digitugenyoru lugu yana notok nebo star 274 age agenyegeote agegitugosoni majigitugenyoru lugu yana asige

en nitok ii ako kichenge biik angwan chekikoiniwo rabisiek chemiten barak kabisa ako kikeren en yonitok ii kikeren ainon kikeren nebo pikipiki wow kikeren nebo pikipikit en betuni eb raini ako biik angwan kityok ii chang biik chebendi ak bonus en yonitok ngele ngeyat tikitit no kabisa ngotko mi tikitit kabisa netindo bonus chechang ko nitok ii kasen ngotin kele tom kainyorchinigei kii tiemen nguni ak imeken sure ile tikitisiekuk ko kasib kondoita ngotin kele tom kainyorchinigei congratulations SMS ninyasin itile baba kebarasten en nguni 150,000 nebo pikipiki nama isimoi nong'ung'e tom nitok nebo *274# nitok nebo *274# elenjin itil tikitit number 6 en tikitino number 6 en betuni Brian nikitukostaneni kuno nitok nekirun betut vizuri ako ngotingile tom gaitile ngotingile menyorchigei ki en betuni Brian nonitok ino mwau kitoki ngotingile menyorchigei ki en betuni Brian til tikitino number 6 ngotingile tom gai inyorchigei ki en betuni Brian til tikitino number 6 en tikitino number 6 siri nemiten yonitok chang biik chebendi ak bonus en yonitok ako kichenge biik angwan chebo pikipiki kityo en yonitok chekostoneni nitok nebo *274# biik angwan chebendi ak pikipiki kityo kostoneni 150,000 now miten kora biik chechang chebendi ak bonus ngotingile menyorchigei mesir akot 500 ako mokere chi usuria nabokakuna nekityo kunonitok ichengchigei rabisiek chonguket kityo kostoneni nitok nebo *274# tikitit number 6 tikitit number 6 aketes konye biik mut chebo pikipiki chekikoinewon mongen nenyo ole ikonye ng'o tikitino number 6 yon akonine netindo nemiten ireu nitok nebo *274# yani mokerchi kabisa en yon no miten komie testain akere kakonam kochut biik en yon imagine bicho mut kityo kostoindoni aketugul ko 150,000 imagine bicho mut any icheken kityo en yon nitok nebo *274# matin kekerchi sang baba matin kekerchi sang ngot imiten inye yon til tikitisiekuk angwan mut tiana biik chebendi ak bonus

0: Aya, ongikat Maria, kutiene nagagoya tuwe jinyong kore nagararang kasene ni ungui tukuro leimi. Kutko kai tunganisa nguno kasete noto nebo yengalal tuwe, kutimi ora nagora. Yes, kutta kwa ikenyoru paraindo kengalal tuwe, lakini kamu auna alejin betu tabrani jumapili kwa unoto nagasene ni ungui. Kwa ungui tukuro leimi geri lekebo ishe, second it, daiga iyat, paraindo ake tukul nagabit. Yakago nin igeri leke baishe jengrabi nik status 74 ash kemi number 7 nguni kemi number 7 na jengi bi mut yoko ajina ke tukul 55,000 jabongo kai ongi nam ke baingo ket nani agere tani kure in kalewe serem ke mwa gomie ango tsiruti ke tilile nengi tabu tamari kota managlo tamanang mut awe tamanaglo kale konga lale kabati sanet inenet koro jasengo limba toko mini kalamite tabanda radio eng nisa mix kongoi missing ajita negi kure rojas kongoi kabisa ubarikiwe sana ako kita zeta ingore tani kara aranka sani niu haya paro inda koni kosani na meche tanamsi moshe kwa ginyu araga lagi ningale na kusko ala agusko ngwe mami ji na gago ingen sogoni ala aro anyaro kutos kago ingen ji golo aja nyone gamai go mutu tari gisi tarani ara we no tagin ene go ayin ki tau gago itrani lo ngip ke mi ngu no ayin na gisi tuwi ke mi heye we ngu be wara we pe tushe jo ki mucheso angu ya go gimi ara we tapsi si tamu lagi nirani ke ngalale sogol ne negit koi katikati gora kasa ine niyo status 74 ash kale jin jutu do get number 7 number 7 nguni kale jitu ko ligere lege jutu number 7 agere jitu nagago inke ninyo ne kikure in kikure ngam kikure Abraham kakiko jinyo 500 kongoi missing kongoi iki chesang uruni chesang akine kakiko jitu 800 bonus chong alale sinye tu magutoyang kut kiko ito in 55,000 kengalale bonus kengalale nyo status 74 ash kasane nyo kako it kasartanguni name cha chengi kere dege se jota mancho ko baroindo na chengi pi kata pi mu ta ga jage tokol 55,000 so ko timi yo labda ga nyo to mi nyo bonus I jutu baroindo ne mi tenguni ko eita I nyo bonus ana ni nyo 55,000 ko chita ne to mi te so ko ni kora itinya baroindo ne inege ne ne ngun ko inye special I nyo chike 55,000 kako itunguni going and jetu status 74 ash do get number 7 status 74 ash do get number 7 go sane new yegbendi ke nyoru logo yanda ni te bawege nyagera le tos ka go biti atyana msimo shekwa logo ya go bunestan seed
1: Lubu yota apko manut ko chite nik tugul kasarta bro wet chinwa gen kuni to usko chap chige gol seti naile pe tu ta gatugul ko ga manut in kasarwe chuton yige sibi gol se age min ke su chenen ko mu chet ne ne gen ba iga suru de chemya cha ko abatin det ne tinye ngulo chet ko gol ge su che buane in jokinet abu je mangem ge mehud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore kasarta bitu sikti saini abu boga lagenga active team git yoga asi Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alago u Aminika 403 Tibi kasartane nuach asiges Agubu anego gororon kunye lilin Aminika 505 Chimangeme mianuagege agubu nruut chemiache Aminika 507 Chitunye muwabek chegimin Agunye lilin kubota gororon en silage Aminika 508 Chigisene bande kechang agubu nruut chemiten baraga Men kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yanotin kubun Western Seed Maze. Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Agatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi tadujetab, Mesetab Tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: All right, Western Seed, go not now about Teleganur, Logoyana, and Gore, and Garan, and Castile, New Oronijit, and Etai, Nagago, and your chicken, Guni, Jita Negigure, Kip Kirui, Nagago, and your chicken, and that Kip Kirui, Gago, and your chicken, and that 55,000 Jitaneta, I know. Bonus kochanga pesa agere jita negure felista kagi kaji bonus ne 1,000 jita negure ngom jita negure Stephen kagi kunin bonus ne 400 kongo missing so alaging big choki chongan je jutungu ni agu tuito sak bonus so nguni kone kasoni niu ame ya wendi ana mesi moshe kuag agu ya wendi ana mesi moshe magai kasi to ma bika nguanu jagi kajin 55,000 aga meje kasa gip kau kuout me kas kitio ongale kiko sa agu sirta ame je kasa gip kau kuout ame je apche jipi pichwangwan piga yengi kiga jinjita nagai nyosoko nyago to minyoru aga jini piga yengi ngakwege 55,000 kaya kasi tatia kule jita age aranga jega lakche magisikini kenyoru 55,000 kekwone bonus amu kaiwege agoga to minyoru ki Nebo aeng ko chito ne acheng eng yu ko biik aeng kora cho kachini 55,000 ko chicho tom konyo agoi nguni sokoni. Kot ko tom inyo iger ile kenyo asikobit inyo rabinik chotok. Haya, kole chito angachek anyun che katom kebwa ak kebwa ak kakikochi biik aeng kekone ine kikonin bonus. Kasanin yu boisie boroinoto ne inekei *274# labat chitugul agoi duket number 7. Kakekoshine *274# duket number 7. Haya, anganam simoshek amakonok tiendo. Chito ne kikure Marangi.
2: Hey, salam.
0: Tumsifu Yesu Kristo.
2: Daima na milele bwana.
0: Kagel mejilil. Kagel mejilil ka ami arifa kasil imwa ene.
2: Ba chonjo rana.
0: Imi komie kabisa.
2: Ami mkangare kabisa kwa lei.
0: Oi.
2: Ki bai bai kabisa kama wene kanisa kibenda tio kwa jono kwa kanisa en niliware kiti
0: igaji ke mwa kibeto
2: jo sare
0: yes
2: mwange bara pol kirui ena bomos
0: karibu sana pol kirui
2: eh kagita sta gomnye gombe jindu ku wili kirui
0: eh
2: tabu ta chona urga ta bagenge Kita setahu mungkin apa sahaja yang jadi mami ni, mesti kita jadi yang kemudian kalau mukto ni tu, tapi kalau mukto ni kau serem.
0: Iman.
2: So nyawal lu kita jim jauh bawa isi, jangan tak kemudian tunggu yang mungkin yang jadi leh itu tanya kerja boleh buat.
0: Aha.
2: Atau apa sahaja yang kamu masih bantu mas kapesa, ini tentang marang kesana.
0: Kau mukai kapesa.
2: Angang ini kau ni tu, aku bawa aku naik ngoleh atau aku mukto serakin ni, aku naik ngoleh atau tidak ujuk, ujuk jangan je.
0: Oh, nota. Aya, kongoi missing, kongoi missing. Aya, tumsi fi Yesu Kristo?
3: Eh,
0: Aaron. Yes.
3: Hey.
0: Karibu.
3: I'm now alone in my studio.
0: Chamege studio, Aaron.
3: Eh, ya kita stay ngani sana, gumye na ngani sana, abis sana gumye na ngani sana, jeep tali dia itu.
0: Aha.
3: Eh.
0: Konyor, onet kene.
3: Aya, Aquí no es que me gané este y basta, gané este basta,
0: ¿verdad?
3: Ajá. Ay, pero creo que no gané, gané.
0: Ay, ya, con qué.
3: Ay, ya.
0: Ay, ya, con qué, Mising. Kalau ini agak gembira lagi apa sahaja ni sahaja. Iman gembira. Yang ingin lagi gembira kau tu mahu kau buat yang kau tu lagi ni nak tahu. Kini net ke lagi ni lipari kuasa anda sana. Kasih dan you take a sembuh cakap ni tu. Kau itu keberiat. Tu manjo rubi kau macam cakap ni agak tu kul. Rabinik itu tay 85,000 I mean 55 kagak 55,000 kesana niu. Ame jadi itu kau lingku na iju tu. Ago pitu pitu atau kanguanu enginku ni kau kenyoru tienda. *274# labat itu kau tukai number 7. Kau kau kata minyo igeri le kenyoru baranda ingkian. *274# number 7. Kesana niu ira. Kati jundai na tamangin ada sinam janake.

William agetestai wek ai William amu cho kenyoru cho komakil makoi alechin kakoyamin chotok ta iweke takomi rabinik eng yu status 74 ash number ngapi number 6 kosan eng yu status 74 ash number 6 mami chi nekanyoru nebo 150,000 akere itungan biik chekitese kikochin eng yu akere nekikure ngo nekikure in Marilyn kakikochi 1,000 haya kongoi missing chito nekikure in Josea akere Josea kakikochi 500 kongoi missing Elizabeth kakikonin 600 kongoi missing haya oroni Martha akine kakikochi 1,600 hey uya mesanya mingi asante sana so kasere ni ukita nama kenen kitiongani kwa ikeri leke ingian sokoni status 74 ash chitu kulinguni chitu duke na mangapi status 74 ayeyeyeyeye kastaine nyo kakoit kasarta nagileni nguni nenyone kutuito sakponas agegon pika ye ameje ibendi kenyoru tienda inyo kenyoru tienda inyo tienda inyo nakalein Kaisari okaji Kaisari tienda nato nebo St. Christopher Lelwak ameje nguni kastaine nyo angotaki nye ipka kwa utieta genge tomi nyo na soko nongeta ake namis mauna otak maima ninye akotosi ya ni ile meti nyis amu kot kutu minyo kwa kaya ni ile meti nye so ame jagir jitu kul nesha ngalyo na nalene mati nye imagine siling sasam kityo nengi nyo angotu ak siling sasam ijo ataki kumye pana ni ipi kenyi shek tukul only 30 shillings kwa changa ako imu jibashia 20 shillings kwa jita ala ni jita naka waka sakinyo kwa lain maane ni ya ni jota jita naikure in Sipora kanyo Sipora kwa bashia siling tiptem aga kikochi 1,000 Orang cerita agen itu re Matthew. Matthew kecutung gua naga ya syakin aku lah. Mana nama alen Matthew yang kau tanya? Kaki kau aje itu 100. Aga pun isi 23 shillings. Ira kau seniun. Itinya perawinta ni nega ini tomgai. Inyuru. Kago ni perawinta. Gua ni amici kecungan engdaik esa jawatan. Gua itu tahu sahit kago ni perawinta. Mami caca cakte nen. Amake rebonas. Inyu kau cangi. Aku tu mangkut kayak itu nusun rebonas. Amici tu kau liwek status 74 ash. Lapata kau duget nama gapi. Duket number 6 chitugul ngoite sai sokol keger duga nataki aganyo rubi kai chame ko inye notoki chutungu nyutu yak bonus status 74 ash number 6

0: Hai, ungi kau cik Aisyah. Caca cik, ungi kau cik Talil. Caca cik. Cendera negara ranau tu nebain. Cikurengo Saint Christopher leluake. Nega koi tejing nyoto madeke segatau deke seglo kot cik. Sai sokol nebokas kalengi. Oleh kerana dikepe bertanya nebain. Aku neliti nengte tu tino tu nebain misa engi YouTube studio. Kau ini nyoto kau esok kelar absrem. Kasane nyungu itu kau lemi. Ami ajaeng kita nak ajaeng ni rabi nengke nyoto cik itu. Elu mema jam si naku pi gayeng majit ajaeng kau kut pi gayeng ajaeng. Agere jitane kikure in Petero kwa kiko aji 500, Walter 650, Judy kwa kiko in 400, jitane kikure Mutai kwa kiko aji 1000, jitane kikure Willita kwa kiko in 44 shillings, Wilfred kwa kiko in 450, kwa kiko in missing, haya chokopo na sete seta kwa pindao tingyu kwa sene niyo. So to manyoru, ame japa ishe deke ishe cho mutu, kako ngin kuna deke ishe mutu, sasa ame jie pitu mkuni. Ame jah jeng pijuai, tayret ting. Kau itu saiz sokol kalle. Kekar riota aku pih pijat aku yang pitungku na. Kutku kai nyu aku tau minyur bonus. Ame jah kutku kai nyur bonus. Mewege, we relax kuansa. Ame jah jaga aku nyu tau aku nyur bonus. Inyu status 74 ash nama gape. Number 6. Aku ni 150,000. Kau amuki me jah jita agenge. Kau ini agen tu kalu nemai si kinyur na tau kekau ni bonus. Haya. Ajaeng kita agak korah, naga aja ni 150,000. Cita nato mite soko nyoko inguni. Ko berani dah nene ke nato kita ishe inyuru 150,000. Macam apa guni? Iba ishe siling sasam kacangnya. Lagi ni buat kongye te 20. Ko nato no. Nampak tangguh no. Tahu dek esengmu cakap ni status 74 ash number 6. Nganam si moshingnya tu ko lagi role medita bonus. Nyarubi ke mite conferencing no. Ah, babi oke. Oh, Roni cerita, yang kenal kami conference. Cerita ni kure cahli. Tum si Yesus Kristo?
1: Eh, Arab seremu.
0: Ia mana?
1: Arab seremu ini, orang mana oli pada tajam semua.
0: Cuma kita tajam film kapi salap dah ini ada.
1: Kapi zaga ini, kalau mau buat orang jari nampak apa yang terasa mana Arab seremu. Lain saya biru ni emas ye, ruiru Arab seremu.
0: Oh, ini ruiru.
1: Ami ruiru lelal doa nasi star Arab seremu.
0: Wah, kurang mana memu angkut.
1: Yang apa sahaja tuan, mana maki sampai buat apa jumpang apa yang awal lindu kuli nyana sahren. Untuk ini malam kita malam cip kuanya ni, neta cip kuanya apa yang awal ni saya rona ni, beri ni nang ni ni. Yang muna angkut yang kah mer wanya ni, itu merasa jangan jisoin.
0: Angin balik.
1: Beri ada yang apa yang ni, roti mayam bahre ni maki. Kami lagu ni nak, makara lagu ni nara asalnya. Tukul tukul awal ni ni orang yang asal je, mampu nanya orang arah
0: asalnya. Kau kau missing, kau kau missing robot.
1: Arah asalnya.
0: Woi.
1: Kamu ni kata siapa nak baca je mampu.
0: Cuma kau kata siapa bisa.
1: Nah, tuan lagi lepas muzik itu nama teras naranje.
0: Mhm.
1: Lantau nasi sah.
0: Guru.
1: Ada liga ramai je ini dan bagi orang ini juga, kum dah guna dia kan?
0: Eh?
1: Liga di mana lagi?
0: Ayo, kami, kami pergi ke sista.
1: Eh, liga di mana lagi? Yo, kami bagi dia ni je.
0: Uh-huh.
1: Eh, ni nama kita sendiri boleh habis juga tu, kan?
0: Aiyah, nama kita.
1: Nah, nama itu adalah muda je, muda tu ni.
0: Hmm.
1: Aku sila tu turu kuru agak lisa ke amu tiannya.
0: Aiyah, nam jiwat.
1: Abi ini.
0: Yes.
1: Cara apa tu?
0: Oi.
1: Amu itu ni mana jual lupa dah dana lain.
0: Oh, masih mana mu dana lain?
1: Amu itu ni mana jual sih jual nak apa tu?
0: Si katu ada dana lain ni, lagi ke kat cara apa sih?
1: Ini, tahu aja apa sih aku kat dia sih jual tu kau itu pun dia kena sahaja ni.
0: Aiyah.
1: Tak
0: lagi kalau ikut dia,
1: dah
2: jumpa.
1: Ni
2: tu
0: orang mana kau
2: kata? Tiga aja. Hello.
0: Yes.
2: Yang mana
0: rasa? Aja mungkin.
2: Oh, tak aja kan transmara lagi ya, bye.
0: Karibu sana jita transmara.
2: Enggak nutu juga gue nanti semua jadi orangnya no.
0: Aha. Aiyah, kongoi missing ke enam jia tadi? Kakwa saya itu sahaja sahaja bila kita transmara. Ayah agen emurwa dikir komugul agenarok komugul ayah. Tasaran yung mga tungo lalim ito madaga yata kaya nga status 74 ash kot kotoh mi chuto nyo ni kaya kaya duga ningguni. Aja nga orang ka abit yata na tay kaya gure in Stella nagawa nyo tika 150,000 so to majita kaya nga inege ame yata nyo ningguni kotu yak 150,000 sai directi ag bonus yes yes status 74 ash number 6 tufunge duga msuri tufunge duga msuri eh imi yato mijutu imi yato minyor bonus inye ndena to na jengi na koni bonus aga koni 150,000 ngorojita ngorojita nyo na chap chap status 74 ash la patako duga number 6 so status 74 ash do get number 6 kasene nyo kot keger mo ngana le siwanu status 74 ash do get number 6 Magereji status 74 ash duket number 6 aya duket number 6 runa ko isa iso kole ne bagas kole ni ga jenge ji ta kenge gitu na ga jini 150,000 ta ga nyu ru ji jota direct sai go tu ya ke ji ga mage be gita ke status 74 ash duket number 6 sa ya tu na kenge araga araga status 74 ash duka number 6 se kanyaro agere tungal bi ke bending nyu go bende bonus ane mama gegin guna bonus cita na jengi nyu ko cita na ga jini 150,000 ilin ginyor 150,000 go raisi yani na ilin gitungan ginyor ilechi asante sana mungu status 74 ash number 6 kasenenyu

0: tiết ra nhau để bà bảo yêu chăm tay mới nhau ấy. Giờ mà lên nhau thì có bảo yêu nếu yên chăm tay những con nào kia cứ để bắt tiền bỉ lì. Hay là bắt tiền bỉ lì bảo yêu tao. Ay ya, acá sale ni mucho con la ley ni te cago en casa. A ver la TV mil. Ay, tengo que leer, yo ataque en. Que le colega, lo ver, ataque en. O lo voy a museo, musulmán, y fue, voy a museo, ni museo a TV mil. ¿Cuál le voy a ir? ¿Qué le ne? Ahora, ahora, yo tengo que ir a TV mil y llegó a Shindos. Da mucho sé, vendí, yo tengo un dune. Aja kasi ni dukita sa tayo toma dega sa kin dega ng kapi may pagi dega dega sa pagi may pagi ano ang dega sa kita sa pagi ay kung ita kaya pa riyato ni kaya doga niya kuta medyo bi kata ay kaya kapi tingmuto jito nagigure in faith Shadrach Gladys Ruben ay kita nagigure Teresa kopi kyo to kaya ko nyo chiga kaya tungo 14,000 so ang kunita jenge bi mood kito jenge jito ko toma kanya Eng tak kesek tu sapi, bi itu juga ni. Bi itu juga engkau tak kelihatan langsung mah. Saya sakit tanah macam ni, engkau na. Ia rola jeng tapi jauh tanggung tu. Ame je kita orang ni, kui grace. Yes. Aje engkau je kita tukul naga nyu. Koga inyuan ni we, koga toma. Lagi ni priority number one, kiko aje kita netai. Naga aku nyu sokong aku tom kunyu bonus. Aku tom kunyu 14,000. Kiko aje natak. Kita nembawa yang nagi kiko aje ni, kita natom kiti sokong ni kapesa. No amigo chungon kesis kabisa ke ku mungwana ne tia gora ke mungwana I mato ye ku mungwana ke nyemiseng nyoso ko nyango tagege kitu I lamin ge kitu nyoso ko nyagege mamin ge ginyo to nagena mama obwa anan ko nyo betu ye ta jevioso mami agona si jabata ata mama ama kenadada mami ngo tagege na ko jut conference ro mami ndaga bito ye ga ko jabara inda Hari lagi tunggan agpai seging juga lagi tunggan agpai seging. Guru kita mama, you have time. Aku nak pernah ini nengai. Aku tu jutu konferensi tunggan ni. Aku tu subi kita mana aku nak aku ni pernah ini. Hai, atau kuli? Tuh 5 minutes. Aku aja yang pi kata. Aja yang pi, rasa seru ni. Aja yang pi mood cakap aja nak kita kul 14,000 pi tu. Status 74 ash nama gabi. Istatu 74 ash number 5 kai kai tabasali mesir noto ganam si metenyu tacha femelo
1: hello
0: yes
1: kai ni ngi utu ngi te e ni tase bena ne
0: ah you are si met ko magi 7 ni
1: wa kai to bitu ni ni jata
0: aya
1: ko to na ni ko listu mo gra ni
0: eh
1: a ne ni to o ko ko ti jita e ni jata Kona.
0: Aya, kongkoi.
1: Tu kata masih kira no, masih nyuta mas. Kau ni cuma nasi kerja dah mau kata nampak juga kan aku ni. Kau tu kuna tahu tu.
0: Aya, kau itu pak.
1: Kau zero 14.
0: Aha.
1: Zero 1 14.
0: Mhm.
1: 1 14.
0: Kita kuna.
1: Yes.
0: Aya, saleji sila nyogonda unkembai nata. Aya, mama jangan manggil ya. Aya, kesalahan yang kita serta akta sudah nato nama misa. Enyu tak pasti dia. Para itu nene gay, nama misa gonin. Stagi ni saya begitu aja ni nyamas itu. Aya, status 74 ash kesalahan yang itu. Matri minit. Saja ngebingmu. Status 74 ash. Aje yang being muteng status 74 ash number 5. Citu kuli jutungku ni, gagal itu negure King Boda menyewe. King Boda ngerti oleh bagi kipserijit, kipserij.
1: Amgara
0: amgara Aje megi.
1: Amunola mas studio.
0: Jamegi studio.
1: Gurana King Boda nolimbo kapserij.
0: Oh, gilen kapserij.
1: Egbara kapserij.
0: Oh, agai mah. Halal and Epsri.
1: Me Gasri told me. Me Gasri can about Limbo, Terra, Limbalandia.
0: Oh,
1: no, never a Gasri.
0: Aya.
1: Zaza, who are more being a lot of me done? It's a last is our general liberty. I'm
0: going to go to
1: Gasri.
0: Hey, how are my sister Nitagi? Tuma would have been away in Guni. Nggak ribuan anak anak agen ni mah, tuh mau ribuan asisten tak kumpulan kabinet, kalian nak kau ribuan, tahu mikir itu kel, heya, ingin ni lekau mah asisten kau, sekarang ngerti apa masanya nak kami studio ni kau tahu apa macam nu kami asisten, agami studio rit, raga saya ni status 24 ash kejengi bega tapi ingmu, kalau ni cerita netai nak aku nyuci gay, cerita ni gure, cerita ni gure kipsang. Orang ini cerita agen ni kure in Jacinta, aku ikhpi gaya yang kau tahu masuk mugu. Orang ni Rebecca ni pasu muk pas. Tahu mabigaya yang macam gay. Agiatar, tahu matu pipo. Saya sanggup ni, ame je ketjongan alai. Gawumpo nasi jaga ketjongan. Tukul jaga konget. Agi tiak tersebari moja, koi tiji agi tukul negi mood koi ingkian. Agi nani lemite elu taman angwan jawab ikan. So kuti macam apa nasungku no? Bahisya baru ini. Status 74 ash number 5. Kekas kini nama kali status 74 ash number 5. Cetungku ni. Toma 1 minute. Toma status 74 ash number 5. Kami sago no agin. Ngita ke agi pengin agi nyuruh cinta. Balance of the tire. So kau ni kedoko. Kepa kuno tano, kutimi atau minyur bonus, kau kalajin cutu ungkuni kau toh mager tugan. Mereka kan mager cinsang tabasal, kau toh mager cinsang, kau takai kau ikut makosa nuna, nama ngonole saliaji. Kaya mager cinsang, kalajin toh mager cawe Arab sere, mamuami ore tanya nager nain sogoni. Aribein pika yang ketungan je ke, bonus kau mi kau benti we. Ame chama kungu kama sambik chaka kugil kia wabwa kila mutu amepata bonus. Yes, akumara kuka inyo agiri mijito na kanyo inyo aganyo akti ketisho kaya nkito ni ukure in Mika kakanyo akti ketine tai kumanyo urki tap kwa ikakne bawa yengi agiroi kaji bonus nipa 1000. So ikere ile yame nyoru kumati leche kwa wakile kichongo ninyo iwe iksekora. Kalau nak kau itu kebe beriat kan jadi ergo tu gabit pi gaya mu cegi kau aja ninggal bini, aja ninggoce, aja anda cinta kita kau agenu. Status 74 ash nampang gabi, nampang 5 tujuh tu.

Haya haya tender not talking about St. Peter's Cup Sabbath and a car going to take your deck. She goes to some Mectasabu, Latin Amunita, latest time, Rurak saying, we took a lame, got signed in you. Ago Casartanguni, Namaja Legini, Cago Magoica Satan, Gibendi Soko, Nebosta for Titash, Ago Mamaja, Yunda Kotoma, Gai Tango Tino, Gai Jango Pigo, and Ango Somogi, Rabinicated Tite 5,000, Namaja Jang Big Somok, and Ango Pigo, Eng Star 274 Ash number 4 Guni. Meja jeng bi ge agere bonus ni jita ne gure ne robati ga ga bonus ne 1000 Brenda I going in 400 jita ne gure Kilbat 41 jita ne gure ngom Hillary ga going in 400 jita ne gure in Josephine ga ga 1500 jita ne gure Clement ne ga going netai ka go nyor chige ne ne 5000 ya mabati so to go to mabiga ngwanu go ta go bi tango chita ge ngi ko sereni. Yes, ngopi tangkut pika yang mana kosong mogi, samutin soko ni nak ke, ing 2 minutes time mama cakap itu jatuh. Saya sekarang ni nama je kita kaya gitu, mana niji gitu, mana status 74 asa gitu number 4. Nee gitu ni nyuruh gaya je, guna tak nyuruh itu 5,000 coba kita tisek. Itu 5,000, agi nyuruh bonus. Agu jitu negeri bengku ni kabisa, engri bet nagere negeri bengku. Kopi cakap tuh mungkin nyuruh ki, aku ingin ni, aku ingin jangan sokong ni kepada tu. Kaki nama tu kalau pamau cakap, mekuca wajah pata. Lagi ingin ni, aku kagak ikut serta nyuruh lagi kau jen. Nama si memang status 74 asli, lepas tu aku itu get nama kagak ikut serinya. Number four amuan status 74 asli. Number four kagak serinya. Siapa ni mutu? Aya, status 74 ash number 4. Me anji gini gilin mati nyoran jitane gure brotich. Kako nyoran jika brotich agenne 85,000. Oron jita agenne kikure ngom. Kawano kanya, yes, Winnie kako nyoran jika 85,000. So ta jenge piko ayengitju. Ta jenge 2 people. Yes, status 74 ash. Kutimi yo agigere lepo nasko yamin. Imi yang digerin dia nyuruh itu five, kutaratin namsi memang gejil itu status 74 ash, lapa tahu itu duket number gapi, itu apa sahijinu, duket number number four, duka number four, duka number four, ini nama yang kita kalah jadi ni gay mungkuman, angbi cuy juga sah mau buat nesoko ni, ni nak buat tu tu kuah, ini yang kita macam ngalalun ni. Nyetop minyak sugo nyago ingun. Ingin lekai cuma depan orang itu nenek gay. Imagine ingin ingun lekai je ingin bicara tengah ingin je ingin cerita agen. Nyetop ngoteh sugo nyago ingun lekai ngoteh 5,000. Agen je ingin cerita agen nawa gonyo nusugo nyetop gonyo urkiki gua cerita 5,000. Tapi kan masih jitul gitungan bonus. Agi mikap sen naga ikas ngalai jitul. Magi lekai jadi langkot tangkut sentence ya tangkut agen. Kini orang rugi lagi itu gua ya magat. Kau gua ya gitu nama magat kaya. Kutuk gini lekai gitungan chill status 74 ash. Number 4 kok gaya kira mana kot? Langit itu minyak aku ingun. So nasiin dua. Nita saitia pipi wewe. Nita saitia aku wewe aje. Naulisa kwa unyekefu. Rani jita naga aku le. Ay! Iyo pesa apa na pita mimi Christopher. Kau kikwa jine na 1,000. Rani jita na igure chela. Jela gunat kira sih gunat, anan kasih gitu kan biar gunat jela, agi gaji 850, Roda 500, Petris 50, Rof Petris cukup 8,000, ayah guru jita agengyo, ager itu agen lagi kure enok, niwo kita mungkin enok, agi gaji 500, kongoi missing status 74 ash. Kimi te duget number gap kasengyo. Kimi duget number 4. Kimi duget number 4. Kutko to minyo mag na lesali wajin. To manyor bija takayeng. To manyor bija takayeng. Ako yad kitu gebe sogo ni nage. Sitawe genya cheng bija takayeng. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Menyana sapatika saya kuje. Mupe aman tuyen de uko kwanza. Haya, ameje kwa besogo ni bostafu 48 ashe. Kama kawaida, ameje kiname rani. Ameje kiname number 2. Kiname number 2. Staffu 48 ashe number 2. Komite 32,000. 32,000 nijo.
koitchin big mood aragaraga staffo 48 hash number 2 gako namno tasaninyu staffo 48 hash number 2 changamuka nani yes kut komi duge na magat ke changamugen jugo nitan ira kasaninyu star 448 hash number 2 tege shogoro jobendi meja jeng big nyoragaraga Star 448 number 2. Imagine mamiju. Star 448 number 2. Kasarin mamiju na ako ingenang kota genge. Star 448 number 2. Star 448 number 2. Imagine kasarin yun. O tu y akta 2000. Kiche nga bigata. Kiche nga bigin mu chigi kaje nga tuol tati 2000. Star 448 number 2. Mamiju na ako chut ang kota genge nge. Aku na mtu ameingia hata moja. Star 448 number 2. Star 448 number 2. Mami jina ako inge nangota kenge. Ira umangu wing soko ni nina ke obwa Star 448 number 2. Star 448 number 2. Eya kako mego siri ni takanyo. Oroni chita nitaene kako tiam kwa ingian. Oroni chita ako kiko ajibwana Stefania direct kago tuye nene takta 2000 sota jenge bigata bigangwan kitungan orange jita age nei gurengo Karen kagi ko 500 Karen orange jita age nei gure in jita nei gure Joyce kagi ko 350 Macton nebai kago nyo chike jita nei gure Macton rabeni kete ta 2000 ta jenge big somogastane nyu Star 448 number 2 Nuka samina lejin mete kita ketukul neye agenam simengu o tu ye agrabini chete tata 2000 Star 448 ash number 2 kasta ine nyu Star 448 ash number 2 Star 448 ash number 2 kumeno gapa magere jagene tagu ingeni ko bamne nyema Star 448 ash number 2 Star 448 ash number 2 Aya oroni jita age nei gure milka milka ne basomoga ko nyor chigei ta te 2000 sota jengi bi gai sa sa me tap chepi cho to gai nguni kot ko genyo so gon ne basta 274 acha ko to mi nyoru ki ago nguni ke ko nin ta te 2000 automatic ko pata bonus engia ke tol ni ge chutu ago ko ga to mi nyo so gon ago nguni itinya baraenda ne ngu ko inyeke inyor chigei rabene ke ta ta te 2000 engti ke tingunga ge engi nege Gomenyo ruta 2000 amugime jita genge kegoni bonus Star 448 ash number 2 kasari new Star 448 ash number 2 ngoroinye Star 448 ash number 2 labataraga Star 448 ash number 2

Miniti tanga yang kena kangen tu ya cua dadi. *274#. Angere tabune driver. Kalau nak tanya bawa Kilian Soy. Kalau mita benda radio jam gak no Diliano no. Kepada Mr. Tabune mwenyewe. Tumis kalian kipsa naik kalau mita.

Pass. Taiko, is you going? Sugo is item and I again. So go nip you not in the Manila, daddy. Komache, kigoite boda, nebo somok. Maragama tebor, engebe bertan nebo sokouru. Aini kimite ne sokomurwa. Kimite sokou murwa. Soko murwa. Ama kigoite boda, agotike titko number 5, nebo 150,000. Ichil gitio *448#. *448#. Ini dia yang kau tanya minit 6 semak, tadi kau 6 semak. *448#. Tadi kau 6 semak ini. Pada apa semak? Nama aku miage dade. *448#. *448#. *448#. Ticket number 5. Ngele maragama tebor enu komanachi maragobora tengu ngumi komasi. Maragomiten soko murwa. Maramiten soko murwa. *448#. *448#. Boda. *448#. Ticket number 5. Ticket number 5. Ticket number 5. *448#. *448#. Ticket number 5. Boda, number 150,000. *448#. Soko Murwa. Hadi, mahakasa jen yo. Kepa vertana terba Soko Murwa. Agini. Soko Murwa dade. *448#. *448#. *448#. Soko Murwa. Maji ngwa kuna taigo wa siku sumo ahuma michi ni kaa kwa ltiketit. *448#. Oh yes, ini kau nyukumnyai. Kau nyukumnyai. Kau kau nyukumnyai kapisai. Al tiket tita indadi. Al tiket tita number 6, number 5. *448#. Alifa kichokyo. Al tiket tita, agere kakwa nam kupwa bi. Agere kakwa nam kupwa bi kumnyai. Kapwa bi kumnyai. Kapwa bi kumnyai. Agar kau buat bingung juga, bisa. Kau buat bingung, ticket number 5. Ticket number 5. Number poda. Ticket number 5. Kau ngetui minit isi kau ingu? Kau ngetui minit isi kau ingu? Kena gilingi tengah boda. 2 minutes. *448#. Ticket number 5, eh? Aku yang anumai bahati kapisa. Yang anumai bahati. Iyal cikai tiketit maramingi. *274#. Tuh mamini tisik, ayungu.

0: Evangelist Gideon Rono, kologongo gi mata gobaran, ingen ile inne. Na ngobwa, timuti gen, agewelinu eki atan jebo sabi, tien nigere ne ile nen, aye, oye maraisi yoko titoye kitaye, maraisi tao sabi kabisa, nigere sine ile nengare itmuisho nota nebo sabi, lakini, kongo inga mukto andinyo, kongo ingiptaya nota nebo wate, cho kongo ingiptaya at, ningen duku kiyo tan jebune, halafu, kigi mwage ile inne, magoy kongeti inne, Magoi goya ne, kubonji ntemuti kio tanje sirega ya nengu. Maya, machamdengi ptaya tosinye. Inge nene ile machamdengi wa muktande, tu machamdengi ptaya. Nyalu inaigo unata. Ile engita katukul kwa machamdengi ptaya. Tino nata nagara rongot mising. Kongo gi matako baran. Kongo ya mungi tonunwan. Au kongo ya mungi ya yuwane mnye. Tino nata nagara rongot mising. Mite saeta heng agebeber ya. Amaje chamonge na msimu inu 1 2 3 ngorochoro no chugai go ba yano tushike simu 1 2 3 Charles mwange na lugugeli ana ni kai Charles
1: Chamge sina jina
0: amigo aka ga sin Charles mwange na lwangu gebri simu agi we yam gimnye tanangeli ana
1: aja eh ni mo kapata sina jina go tu yo tak pae bloge
0: okay
1: ni te je ani za ne ge gurin na nin ta sanya de skorle ami ga de na ba go tan ja je
0: kongoi
1: ogo ga ni za ji na ji na na ba ta we che ta mu ta ya ga am dai am do ga ta mu ta ni ki bo te mo pu go na me na ge ga a go tu mo me garna go mi ke su ti ta na nga ge na me ta ma na ge le ga mo en de na me ni ke tu fo fo ti na we ti ne ga mo en de ti ga le o na tan ji na ji na go le Kono ngotango mole ni no baiche ti no no no era ni nya ngo kwe no mucho baiche ti ya na ngoro mi ta nya ta ga fisa
0: uno ta ma
1: mo baiche ti mi cho go le era ni no baiche ti ni sa ga tere go mi
0: emma nemma
1: au ga go bai bai ti to ga pesa uno ni diri ke ta ta ga go ta ja ji en ni en ka tu no di su ti ye ba ngo er ya en ti o gre ri ti ko no bu ji na ji le ga ga ta re ye bu no ta ga ye go go ni te me te ji na ji na ni ma le no ga ba re ni ka me zo ni
0: pole
1: ki ba ru ne ni ba gi re nge ti ga tu re ta ba ga mu ti go ji na ji ta
0: mutia
1: ma le ma re gi re ba zo ni ka
0: pole pole
1: ni ni go ke ti go na ra mbe a ge so re ga ta ba ni ni ba do ti ana a jo ge go re ga mu ko ni te e ti ga mu bo le bi ga bo le te ka ba sa
0: pole
1: a ga no so je tu go le a ge ru ke ga ni ma gi mu a gi le re gi te pole
0: o
1: bi ba ra ti gi ba re go nyo ji ga mu ga ta ga go ga gi te ki ju te ka no bi ji ji na ji na na ma go gi te na ga tu ni nyo wa na ga no je tu lo gi gi ge na go pa sa ja ko re ga ni ma go go
0: ko nga pasta asante sana ko ye ko ndu ni ko a kwa nda ut ke ni mo ga no le ko li kwa nya tin e gi re na ra wo chi tu ta ra wo chi tu ten ju ga nge to esi gi ge su nge ni mache gesa kabisa ge gutunya gesa age gur gipta se kobit ko tore te cha kobit ko iste we chi aitwa ge kyatan je nge ngeta en kila betut ko moge ganye moge ganye kwanza nge ba social media nge chut kele ko moge ganye kabisa cham ge Joyce Joyce kap te ide cham ge ma Joyce yo a bye bye ne ba mania mu na nye Bye bye, bye bye, ne boman mama muna ola mboga cherire.
2: Kamega oli nyo mboga cherire kabisa. Amma chana matena muna ngono le cham big light.
0: Yes.
2: Komna gane gane sambe tutavrai ni kanne se nyo ne bo sukutege a silo kon chach. Kaji berura ge missing ga gitinye to andet ne babun olimbo. Palek anagapilo lo igure pasta agri. Awa wagone gam tasirutet ne ga gararani ga somani bili biga manda team got kai 16.
0: Yes.
2: Kaji mete chago bari vet ne bagu bai team ga gitinye and paishet ne baba pasta 12 ay ngani se nyo. Kaji berure rai ne pasta ne nyon ke achi nivel se ami logo kit university. Kwa kumwa kumpa ikarusa, awo batari genyo ruta andet awa area MCA, na tenge gure nato, awa wapai wa enji kani set kabeza, awo wakone iko mongunete, awo koperur basa akine kora.
0: Yes.
2: Kwa nipo chila, kakita stai kumne, awe mochini kora nato kelo kumpoi, amunke tembeli anje chembe tutavrain, akine ya iwaishet niko mikanisa, niko mokasa. Age tage mokinge wara ite nyonga cherire enato age moage lele nyetanu
0: kongo kongo
2: ke moi basagri agine ne go tsetai basagri grui ke leng go beruri go mukta inde tagine amunge nyai berure che malyo ne go ba go mongune ta go ne ga garara a go ba ribe ta tu ba itini ba ne bo shila shila
0: kongo kongo
2: kure nan choi enga cherire e chinya ta salnga
0: kongo kongo kongo ne bo mana sante sana pelato pasta pilato la la ginita yuyo
3: Pasta pilato, ahí no estoy yo. Yo me voy a decir.
0: Ah, bebé, yo sí, yo me voy a pasta pilato.
3: chamegei kongoi en Touch FM en ulimwe tugul chepa semedi toko tugul ngobirok chuka kanaptak
0: kongoi
3: mi lalakine ICU toko ito ngolion nekosomakini biik nemiten sai ya 64 17 kole ma mamuchi kowun ki karnet ake tugul nekitokchin ak in ima palasme pola eng ak 27 ayuno kole in baibachine nyi tar motenyi ngolalapunik komalilone samacho ale sikotoreti komuktoondet ak igilken atkan tugul asiko aywet nemie Jehova ikimyany elebore sangwaine ele karaa miting yon kimwa botiriot nebo nonon bo kapilaibe ko kimwa ngolion nekile imuche iyesie setani alani moyesie setani yokwong kityo ibuchi kwongut ole imuche iyesie setani kabisa lani moyesie setani ne iyonin yoroki kabisa kole iye iye ot kowonanan kole kowoni chi ak kole tokoboisie wononi maloituni komatakesikine kinyit maat asikotoreti komuktoreto koaywet nemie somoche ale biik tugul ongikilgee ketokchi mulilwek kaktaet ab Jehova kongoi en biik chikebokchamdet en kibalgong kanisat ab kibalgong barebaren kali mutai ak koech ak kemwoe kongoi kora komi kanisat ab deliveren lalakineu fellowship nenywan kokatachech kakibe kotab elesieu kokatachech kiboeyaisi lakini kolobwan ketokwontoi ketai kabisa koboiboi bichoton atoreti komuktoreto ongikilgee anye kebendi kanisa amat keigu echek chekelenen in ngelei boyon ngebe kanisa kole borkiokuno kwondo borkiokuno lo momi kasini borkiono iguni yani kiptayat emulendong tugul aki
0: Kongo Pastor Philat, asante sana. Barbara chamge.
4: Bwana asipiwe jina.
0: Amen, amen. Barbara ya mune.
4: Pongeza sana. Hata mwele ya waza kongo ya ngazi ne. Ngelenye niye mwulu nda mwulu. Matike mwongo.
0: Kongo.
4: Kene yang kutichwa na nyawa na ugi. Kata. Kwa juma wabili nini ya wanga na wale waza wani mami mwofu. Kwa kutinyo celebration kaa ini. Nga nisa tabe jisi ka mwure ito. We celebrate ni pin number on ali not pin number pin oh they should pin number musha on ali ngi pin worta ni yagita tianje rete gele ga green police e mwani gongo ya yanti ni bata ofisi ya ida na ana nota na mun pam na nywa nga bza bodri to go celebrate ni anya mun go nyoru ndereta go nyori anya police ni an ke ganjo so go celebrate ni aga ge mwa gongo ga mukta ne ta mun very rare ge nyor kitan ga nyor tulita Kemaju ke muang gunggu kamu.
0: Gunggu.
4: Eh apa? Kau ni ni, amur itu tahun. Enyang jeling kita aje presiden. Kita kalau tarso mukat ni presiden. Enwa tinju nampak tanah itu. Atau aje amur itu. Ada tak aje jebol negara. Kau ni jebol lah. Kau ni jebi kita aje presiden. On mana sebabnya? Moon betul nampak nanya on presiden.
0: Emma.
4: So, nana tarik lagi jeli. Aku alu gunggu itu baru lagi kamu. Kita.
0: Ingin baru kembali. Asante sana. Kau nak jas kacam gak?
4: Bwana asibiwe
0: kila jibe. Amen, amen. Kwa ndabu Jessica?
4: Haba yu achegelene Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe. Amen.
4: Kongo shila?
0: Yes.
4: Kongo shila. Kwa mika nisa nyunaka neno ngotenga munga indetu. Nekikure nyuf enka abema. Rebaren kubasa abolto ono. Lani jita kwa sajati kwa ito nyo amdewe ira kubasa nyole. Kwa rute chon chubiri motai shila kwa kini yu akubiri kita abindegei. Kwa wikini koko chubiri wale kawe kongkoi kapesa indien tatne kitenwe chubiri. Kwa wale kongkoi membaye kapesa shila indien tatne kwa kitenwe kanesa. Kwa wale ni chubiri pongezi. Ngele kip kecherga kwiri na wako le jongeru. Iwi kanesa embita nini ina wako kanesa embita nini. Kwa kanesa negure kanesa negure nchacho kwa sobrawensi. Anya waka nene negure nyugo. Engkau apa yang kau kewek ni ke kau kau nota pihkan tu kau jangan berhenti kan sa, orang kau berhenti kan sa, negri berhenti kan sa, kita negri berhenti kan sa, kau sih bukan naga, netu muka, orang kara arah kan sa sih lagi berhenti kan sa, ini orang tu mewah kan sa, kau meja ini ibuangan negri tu korang tu lada, kau yang ibuah kan sa, kau sudah kita ketuk naga bangat, kalau ni biktu kau lenda orang kau berhenti kan sa, kalau ni boleh, pa milih naga macam ni naga macam ni apa? kekuren weron, kikure kasuben, kainet ake ko brotich. Komi olimbo molosela, kebar chito ne, eye kisoe mungu ne kele. Ngotake ne tukuchu ebarot, chekabi. Kokibar, kwa mwalimu ya tuiron elimbo molo. So harambe karon, sikekonor engas, sabo turinyo kekonor. Ale ni bichon ne mutyo. Mwui bika mnyo, membae tukul sila, kuka sikete si etapta,
0: sebe,
4: awo mokin jemnyay.
0: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi,
4: kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi,
0: kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi,
5: kongoi, kongoi,
0: kongoi,
6: kongoi, kongoi,
0: Asante ngiberu na asante sana kongo choro nocho tukul chambi kemi telainda omuiten kukama unalengi mitena kwa isa sita maunu hata ninyi kimi ya kwa isa sita so kitinyo paroenda nige na mchimpichi tukul enore noto nagara rangot misi ngiwa isenda ego sektu ten chota njimi ten tai tukuje tuwene itakuwa na mnagani enore noto ni mnye tino noto ni bojo judi langat kigulo itegi kepunu kago saam ji mijini kago saam agole nimende ba kigulo itegi kepunu
7: Zisco Studios.

0: Isia changi ptaya ndenyu jose jose tena nota nagara rangot misingi miten hawa mu nyingine tena waki kyota njegi la sunen Jehova tena waki kyota njebo kitabu tegi la sunen ga mukta inde tagi beruri kane nyine tilil enore nota nagara rangot mising ama cha tushike simu moja mbili tatu isi kiboroinda nebo isa mjigete nda aga tugul nebo kitabu ne macho goberuri nembe tutabrane alafu pongezi viki kyota njiko ali sen soko ni kakel kibati nik tugul sinyomo Kine rube, ako kina wachame, mama chi yorokin chita neto mo yalisye. Me imge akot kiten, amungi etese tae kebendi, kebendi, ketese tae go unana, baas, kutese tae go rui tospi. So kut kurge weksei, kukaru yo asanga rubu bi. Tukul, konge tage nga genge ngo kwa tunwek moja moja mbili mbili, mo unata ninye, baas, konge ati ne inye siki, na baas nota nebo yalisye, enore nota negara rangut missing. Nataka, igun ege na msimu inu 1, 2, 3, isam jigete ndake, tukul, ni macho goberuri nimbe tutabrani, touch FM, elo, tena nebo kitabu, touch FM, elo.
1: Amga Sheila Jebe.
0: Bye bye ene bomani amunenye.
1: A bye bye kam sama nota ne le fitta mo de masa bo de.
0: Amuno lambo mo che masa Victor.
1: Bye bye ma de dan ga de dawo we ga.
0: Ki ya go goro mi pesio in gorao.
1: Eh.
0: Okay, gongoi gongoi.
1: Ga nun ja ga, ga in ga ne ga go.
0: Okay. Okay, asante asante.
1: Wija ta wa ke ta na ge. Ke na ge ta bo ne
0: 190.
1: Uno ta Sheila.
0: Gongoi ya.
1: Moja mwaza wa mina.
0: Kongo tupjeta sante sana, touch FM ilo.
2: Jebe.
0: Yes.
2: Ya muna Sheila.
0: Boy boy, ene bama ni ya muna enye?
2: Achama ya kutumisi, kwa muna ulamba na ira.
0: Iko salama kimigo mnye magitinya ngala muna ole mite?
2: Paipa uliwa kutenwe shita kina. Kwa ingitebe jiji?
0: Nga ninye? Ibu watu wangitio.
2: Kwa ingitebe baka na ira vyo shila shila.
0: Na fishale?
2: Official ni gakara.
0: Ah, jagi ni official. Siku mingi.
2: Iyo gakaria sila sila la ni gogile pia ngeba kenyo sila.
0: Unata ni mangaro ni ge ni wekse ge ngunu ngakie.
2: Unata sila sila.
0: Kongo official.
2: Ni gaga so ni na chegra sila sila.
0: Kongo ni boma. Namurai ni naga. Kete ngana ko tenga sartane nota kapsa kongo ni boma ntupche.
2: Ya mai de wa kitu che dai. Kenda 251 sila sila.
0: Number 251.
2: Bye bye. Izuko bye bye tenge mosha Victor mbota cha kama kwa nini kwa hivyo leo kwa sarafu kama mita huu mauzi tafia tu sila
0: Kongo YouTube chat Kongo ina bama asante official lega tuambi cha ntugul tache FM leo pole sana mutia mutia mutia chita nige mandela inda tache FM leo
2: ya muna jila jesu
0: ababa njesu ya muna anye
2: ajepa ya muna ya kato ya muna
0: migo mnye ina bama na muna ole mite
2: ya muna ole mnye na mnye ole mnye
0: kaga sene
2: Baru banyak yang ni.
0: Iya, saya mana motor sih itu tuh je?
2: Kami yang motor sih itu sila sila.
0: Kongo ini u?
2: Ibu tuh sih kan kongo negeri begini.
0: Ibu na, aku mana?
2: Aku weekend.
0: Emal lah, kan kongo ini amungi tuh itu sih aku dah lihat. Kongo ke tu ye?
2: Mhm. Macam yang mana dia dah nampai ang kita lagi. Kena na ke lagi.
0: Itunya cheese.
2: Itunya cheese.
0: Sawa sawa. Sawa sawa.
2: Arena jila jila ni lembe kya mtu hii.
0: Kongo ina boma na sante. Thank you very much. Kongo ina boma nti taga na miyo touch FM lo. Katilini nai. Kage ralu wendi yuko tilini pole kabisa. Mutiane touch FM lo.
3: Touch FM lo.
0: Yeah,
3: Ya mune mama.
0: Ababe mama ya mune nye.
3: Ami chojo kabisa.
0: Lene uloni. Imye nno chebanga.
3: Ami chebanga nge.
0: Amune chebanga.
3: Baba cheba na ngene.
0: Kiongo ina baman.
3: Amba cheba ke cheni.
0: Ande unaino?
3: 88.
0: Number 88.
3: Ya ngene masha bitukun sana. Ngolonge komi ndano tiyo goro mama.
0: Kiongo mama asante sana. Thank you very much. Ongi tukini otandage week say. Tukuje tushike simu moja mbili tatu. Enore nota na mnye. Awo kuriagi wege. Kuriagi wege. Chabage nchi yake tukul. Cheng 30 shillings. Kurige week say. Anguko wako ruhi ya sabi. Nebo manani ile ya ukweli. Watu watakuwa melala. Koi nukonye netomo iru. Kona bas na inege. Nebo isiki nebo kolian. Iyo lisye. Maunu wata ninye. Ba. So inefanya namna. Cheng 30 shillings. Amuni ine tiketa katukul. Kongo tkochanga kwa 30 shillings. Anubu kumasire tatibo. Enore nota negara rangut misi. Nkiwe isende kwa sektu tenje miten tai. Tukuje tuone itakuwa namna gani.

0: akwangi amune jam nyetab chese number 51 kugasam jige roba mogogo amangwale kakobit nyuru tinon au kakobit kobiruri nimbetu tabrani enore nota nagara rangut missing kitesita tukul kibagenge dagi gosege tamanaksumo kikago bata inside mood kipindi chalala salama enda gosek tutengi gesuna tite tutit amache gena msimuenu 1 2 3 imuwa wangi tukule imita amache kituagas kole ukondani maunota ninye so uchamuan tushike simu moja mpili tatu kutuo mkige sita tutiete agas kole bado tuko pamoja mama angu gotisi kini paranda itaisa mjige eti nda munto atinye line inego nipotu nwaga kemite nyo touch FM alone
1: touch FM alone
0: yes
1: sila jebeti ya mune
0: paiva yete njese ya mune anye
1: ajama gamina gete njese sila
0: paiva nipo mana muna ole mite
1: jama gamina gete mbaga sumbere ya na line inego njita
0: kaga sena ikale bukongo nipo man
1: Kongo
0: gagitu ye Kongo kalem.
1: Buato magenga na le langa.
0: Usiku to to Kongo gagitu ye kabisa.
1: Ana bu ko mami nga na sila yo na ken dai.
0: I know.
1: Ama yo na nga ba ye to na ba re yo na dire mi ye ne ba. Ne ba te
0: sawa sawa.
1: Mwanja mye mukat kongi
0: sawa
1: jona kina neto ashina kongi jaga neto kana leje mwanja
0: asante kongo ikale basante sana touch FM hello touch FM hello
2: hello
0: yes
2: hey amune sila
0: bye bye tenje se amune nye
2: ah bye bye kaba kaba una juk mampi le no
0: ile kami kumye neti an kaune nengu
2: kaba bye kaba kaba kaba kaba kaba kaba
0: kongo ine paman
2: Eh, mana ni buron aku buron ni?
0: Eh, eh, nando.
2: Em, bawa ni.
0: Egungoi.
2: Egui.
0: Eh,
2: Ama ini orang dia nak lele.
0: Eh.
2: Ini tinde ni nando juan eh.
0: Egungoi.
2: Bye bye, tengah di cuk, ujau nama cara.
0: Asante,
2: Aku beri enggak orang tu. Anak lelaki siang ag.
0: Kongoi ni bapa mana sante kongoi tu pcet touch FM hello mutia mutia mutia gore cita aga pola kapsa touch FM hello ah bye bye amune anye lo tu ke ngun bapa mangi bapa nya
3: mega sano
0: ah ina aga aga san
3: gatuang dalagi nong gamanda kapsa
0: amangu aga ta
3: Ya masih di wanita nang kosong juga nampar ini. Anda ni dojo, jeso dojo.
0: Eh sama.
3: Ini masih ada tu pun lah sila sila.
0: Kongo ye.
3: Ini wang gue tipis cawang gigi mungkin udin bama uga desa.
0: Sawa sawa.
3: Yang ini lekam utami je uga ne mami cawji.
0: Eman.
3: Kongo.
0: Kongo. Asante sana. Thank you. Touch FM hello.
4: Sila cepet.
0: Yo.
4: Kangar kebenet.
0: Cam gak tu ceto mairu?
4: Tu mairu bang, mairu over ya mano?
0: Ma mairu ane.
4: Ma gitu nanti bayi sini juga main di.
0: Gina u?
4: Eh, aku nak kulara.
0: Aku nak kulara, lau nata.
4: Tahu jangan macam ni, metu buka sedih boy ini.
0: Bye bye tu kul.
4: Tapi angali.
0: Bye bye, bicara antuk kul gak sa?
4: Udah molo ni gunis.
0: Eh, kema?
4: Eh, gaulah
0: sebab kita
4: boleh jadi mungkin bagi mahu dengan hampir.
0: Bye bye, kapisa. Unat.
4: Mungkin molo ni.
0: Ile nanya.
4: Mungkin molo ni.
0: Eh, cakap ni ngan mungkin.
4: Molo ni kau boleh hawa gini.
0: Angin.
4: Oh.
0: Kagu yen ne.
4: Sawa, kagak ada benda tu miso tu.
0: Kongo tuce. Asante sana. Thank you very much. Asante ongi tukini atangi wekse nda igosek tutenje meet and tie. Konyiki gesu nati tetu tete norene mnye.

Kalau kau itage aku lenci, kungai missing kau standing union size kiuju size kicchen, cuka cemu yang kau muktoinde, tengkorune tabe itu tabrani ani ali bye bye, gimi tengkumnye, gesau. Kau muktoinde nyawa Jehovah laitoriat papa engkau ini tab Jesus, awe gunggungku, halau suna turun Jehovah hirise tengen cemnye, nenege negai ribet, npe tut nega toige kimbau, tabu size kiuju, kagoi korune tage noten pe tut negara aran pe tut tab cuma tatu. Nebo torigi tesabarawe tab sogol genyi tabil wishogoyin aktif temaglo kosom bitune ngugrawo Jehova agutesa shekyucho laitora nagi baunishe kwanda nyonomo kininge agomo chogerin kunongimna tene abutaingu kunon chamet neinege Jehova iberuron witogwa gechemnyachen kergongri metagimna tetaga tugul basetani nogo tuno na ishayenga ine tab chase gwege baunige baunne tilil giptayat kunongimna tene abutaingu kunon Jehova chameta gaset neinegen kunon Jehova chameta gaset neinegen abutaingu ndoise wan baba ndoise wanagiletwa nintu tugul amokini nge agama chogeren mamigi na uya mamigi netemenen konde geta ngungsia magengo munga sawanin nga netap konda nabwa wirit ang nabwa tomdo netil Jesus Kristo nukipta aninyon Amen karibu sana kosta indinyo mwa briwansi mwa iti mwa nga netu kule miyo dadi.

Chito na kwa kweza Nebugure Kirui Nebo 121 Akita nebugure na Isaac Nebo 048 Kima vik tamanay Kima vik taman Kima vik taman O mwana kututoku mira vine galak entayo Mwana kututoku mira vine galak entayo Pik taman gitio Kima vik ten Kima che vik ten Star 441 hash

Yes, kitesetai guna nito dadi. Kungkui agere bikya kasir wangkab sagulu. Kungkui netiano. Kalau kau ingat juga sah, sauti kau tak cuma rosari. Kungkui kabisa. Kungkui, aku cuman bagi cara brutich. Kalau kungkui en sauti kau tak cuma rosari. Kungkui missing bapa. Kungkui kabisa. Alinchim kungkui, amun kau agesa tuan kibagenge. Kungkui amun kau agesa tuan kibagenge dadi. Alinchim kungkui, amun kau agesa tuan kibagenge. Amu cikai bagaimana bertanya, negara ini guna pesa ini, pukusi segala. Kongetan pukusi number one, number two, number three, number four, number five, number six. Kuku ginde pesa. Kuku ginde 136,000, 100,000, 217,000, 300,000, 89,000, at 236,000. Pukusi number one, kumi pesa. Number two, mi pesa. Number three, mi pesa. Number 4 mi pesa, number 6 number 5 mi pesa, ang number 6 ko mi pesa. Gima gitu pukusit negayat ko zero. Pukusit negayat ko zero. Pukusit negayat ko zero. Kogechi lista 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Chitane chitu kongeten 20. Chitane chitu kongeten 20. Agachil star to lynch. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Pukusi negayat ku zero. Atinye silingisiek 136,000. Atinye silingisiek 100,000, 217,000, 300,000, 89,000, ak 236,000. Kima ipukusit negeat ko zero. Nagalenjin, oops, you have lost. Ako nyamese nagalenjin, congratulations, you have won upon us. Pogechil star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash.